0: musolomo agwacho kwa bakobusa omukaza ntusa kyo kwekeka kale sibanze wa mamwe mwa kulengeri
1: sibe na kugambye bimunangi omukaza atugeregera kyo wano omusajja akawe misoro ekiwera ne 10 sibe na kugambye bimunangi

Tuweba se, tuzuku se. Weba ze mukama katondo luo kubango chasa. Gwani mukama gwazuku sizolu na kuruwa lero. Ngo chasa bolo kwasa miaka mwako nganze. Mweba ze mukama katonda. Yeno tumusuto kufe sawa zino paka sawa nyawe ngendo kubajira kengu. Gabwenti onkuteka teko genda mwekerezi ya mokanisa osinzo mukama katonda. Oyabukese zolu nako lwalerongo ochasango ochayogerango ochali wone wankubadengo ine mbera esomoze wajyo yitamu ne wankubadengo ochali mudwaliro ne wankubadenga magulu bagwonise ne wankubadengo ochayino obulumi obukuluma ngo obulumi obuwulira naye ngo ochali

0: Refari agacha gamba. Refari agamba mpira kuteka wu. Defari agamba mpira kuteka wu. Mani stay mwemu. Noting neighbor of Aston Villa, Nottingham Forest, Bournemouth mwemu. Chelsea bamkulembede biri emu. Tottenham Hotspur kulembede Everton emu zero. West Ham 0-0. Man United 3-0. Burnley Wolves mwemu. Aston kulembede bara faba Crystal Palace goal ziri biri ku goal emu zero.
1: Kati Nottingham Forest twati kokwanga yegendereza. Bainzo kubanga mamwaula.
0: Sawa yona.
1: Oyo Bournemouth mukambo ino.
0: Mukambwe. Katabe mazuri ya jagwa kupia kanzu waneno mazuri we jeno mpira na ja aduke misinde akajozi kama United ya kapia kaa kuru waka nebaja mazuri ye nasiwa kuburu njinyo Man United nebaja Mason Mount atani nzeburu njinyo nateka wa gruwaliri Martinez Lisandro na njiga wa gru Patrick Dogo jeno mpira Patrick Dogo ayagana kuru yuwawo ayagana kuru yuwawo ingide montafu wado nebaja mpira nebaguja wo Neba jompila neba guja wo
1: Na kubia Kasimiro lero Mason Mount
0: Sajibali mgeza kukulaba antibapa angampora mpora Nenga Man United enzikili za ganya Nomulezi gwaita Edersoni Owati menafaba Atalanta Bagamba mbu
1: Sawa yo
0: nomulezi wa hizo kinebaso kubanga yekata kutumenafaba Man United Akuba makati na mulabi yeko Wamunda galuri yeri Edwa nakadeka angene mulaba Mleza kuata makati
1: Composing alemero
0: mpira mlenzo yo rakubata ina nyonta nyoya za goro na hii alemero mpira katwabe Man United bayizo mpano pia ne bajiba gujawo tebinagwa mleza speed motaba wada
1: embale media
0: Liverpool na ina te kompia mkatimba
1: finally
0: Liverpool finally ba breaking the deadlock ne bate kompia mkatimba Liverpool embera kwa kila baso kwanga etambre no kweno Brighton ingaremererwa eli Liverpool nga kila baso kwanga guiwamu Liverpool dachi katano umwenda bata domo pira mukatimba hata domo pira mukatimba wasaje bagamba checho pio gusemba actually hizo kwegendereza timu enene zisingo punje udako wazizo kila baso kwanga zongo mpia ngojeko Chelsea Acha gira baso kwanga mpure mbedi gozi
1: pili Katsidon izi nasa wele kwanga batebera Dan Welbeck wa mtuwa idayo
0: Dan Welbeck msaja Nyo msaja mkuru
1: Mkuru miyaka makumi ya satunete
0: Yaliwo mbiafwa yunga mani baso numunana Ilaya teba nako Uyo Dan Welbeck uyo Ne sebo acha kubo mpira
1: Acha kale
0: Chako no mpira burunji nyonyi ni tala Beali ya kubanga na boba nina haba zukuru kati Nekati ye Agamba njagu kubapaka kudachi kesemba Njagu kubapaka kudachi kesemba Embera bretu Wegele maso kwange tambra Embera bretu Wegele maso kwange tambra Nebaja Lisandro Martinez Najina guwako goalkeeper Atimena faba Man United ya gusude Nebaja na Franco Wakatikati wano brani mbwemo Nebamuteka kutakarefa ina gamba tugende Na Franco Pasco Gross Nebaja manjiga pass wansi wano Atimena faba Brighton ni Kaumi Toma nebajiga wano Bada ni akupe nyanda ni atambude ni nyanda Man United bamuta Nibajo mpia na magujawo E nyanda ni wakupe chilaka Nibanda mune wakufuna Brighton ni waguru waliri Leka wakupe Man United Leka banyigiriza Man United Mwale zinasere rate Nibajo mpia ni magumujako Nibajo mpia ni magumujako Ni kugenda bugenzo wabwe Throw in ya wadafa wa Brighton ne Throw in Lefali abiganye Lefali Mwagizu wa Liverpool wa ingi demuno Narengira maani aga Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj bacha kule mbede satu katuwabe throw any atipena for Man United. Let's go baita Luke Shaw ya geno kanyuga omupira. Luke Shaw ya geno kanyuga omupira kusedi bana for Manchester United. Mbena gawe gina baso kumanga etangbura. Saja bache baba goro gali mkunyua. Ya sibye 1.5 ringi olinda mugwa Newcastle then olinda mugwa Liverpool no olinda mugwa Tottenham Spurs ne West Ham jona jona gina maso kwanga jukolera 1.5 empera kwe gina maso kwanga etambla Vabregen ne pera zina kufuna kwa mbunji nyoka tuwabe kwa mitoma beba ino mpira tumena faba Crystal Palace bada faba Brighton ne baduka emisinde baduka emisinde empera kwe gina maso kwanga etambla naja geza kwa kuhia Banyiga katwabe undateka gruwaliri Womeles guaita Maxim Nanyiga wakatika tuwano Ageza kwa kuingira Bageza kwa kuingira wano Pia legugea bugenzi wabweru Pia gugenze bugenzi wabweru Actual Womeles guaita Diogo Gomez Bageza waso kuwanga wamu jeyo Dani Welbeck wamu jeyo Maxim D
1: Oyo baleba kuipa. Amakati galikumuli ya huli oyo
0: Eee
1: Baleba checking akatupone kwebi ya mele sofa
0: Gaba Liverpool watebi
1: Ati hali Liverpool watebi Bani mausia kwa jamali
0: Basibia